0: Baina omete ni sal nizi jar salo. Haste ni joran jati ni eba sonduk do perang ni eba tipra sa do perang ni serungna te serungna je grup pai kok sal ni bagai agar tulani praga bobono kaisa panta sungsa saka. Oro joto serungnai te serungnajik rog bai koklam salaine hastine haste pa bramgrang indrasen reddi nalo o pandabo manjangnai tai borok bai kok salaine kok tum phukuna tanu bagate khai saklai mago kok kok saklai jago
1: obahai ke tango Northeast Institute of Nursing Science College Obongkha Amtali Bypass Road or Nursing BSc Nursing PV B SC Nursing T GNM Rungsrungnai Rogni Bagai Admission Tlangjake Tongo Te Oro J Higher Secondary Ba Class 12 Paijak Rogborok Rubimanohne Shazaka Obhaike Rang Pythak Shalmarito Rizagya, Pia Borokni Borok by Kurunani Kokduk number of Rizak Tongo, Kaishanka, 8837236437, Tekashanka, 700579809 5. Tikshatango Holy Cross College of Boba Haikin Tabuk, admission is Joraba, admission Tlangzaki Tongo, or Juda Juda. Rungbedek, Shrungbedek, got langzake tongo MA, MBA, BA, BBA, BCOM, BSW, te BSC, bedek rogo, te Pythalinani, Shalmarinka koibla roknibagi, Ome talino, Thamchisha, Shalmari jora, te counseling Chennai, June talni, Pula shalni, Shimina, te borni website butongo www.hccagt.ac.in.
0: How? Kobi Nazrul ni jorma jandir ni palanaya bagai Mohanpur baka haste ni Bamatiya blog obo Lua jiwa nahar jag Khana ni salo O Buna achima salno palanaya bagai Kabang ma Rang nok tai Gana gini ni Tang nok ni Adang rupai, o pandana pa na bagai, luar zaman harja, kok tung hukum tanah bagai kah sakle mako, o kok sakle jago. Barat surkan ni, barat hakoton ni jatuh ni selai kusuk berem ni, civilian award podo shakar ni bagai, koi mungulai, ya pan na bagai kawak zaka, o koi mungulai, ya pan na angka, fine bisini. এবা নিসাই নিচিসিনি বিচিনি পদ্ম সকার নান বাগাই ও কইলাইন হার জাগানে অনলাইন বিচিংতি কইলাইন হান নি পাইতাক সাল ও বিচিনি জুলাই তানি সাল থামচিসিনি সাল জরা সকার নি বাগাই কই মংলাই অ্যাওয়ার্ডস ডট gov.in o portal ni bising ti online ti koi lai rana nangai kok tum pukun tangne bagate kai sakle mingo o kok sakle jago haste hapang ni director of tribal welfare department ni bagate kai sakle mingo sakle jago haste ni tiprasa srungnai te srungna jari rungna bagai primatic scholarship Ni bagai koilai, nani class 6 ni simi class 8, nung mari jora pun ni rogno. Bung ni scholarship mana bagai koilai nani paythak sal, payne jun tan ni sal thamchini bisingo. Bung ni jani koilai nani bagai sakle jago.

tuche blai di mano, nogon tuche blai tongo. Okay, putin na blai di mano. Nge nini ungko rok, pol rok tong hangkai, apple rok, angul rok, ob rok tong hangkai, nang mix kaye, tuilu di. Tuilu woi, ambo ungko ni, kas ni, boyomom pano, kas ni mano yo fun di di ta, nge, u tamani, tamani mane rok kri ja pitol tamarok ni mane, oro di kangkai tete best, aro di woi akoi, u tukuman, kisa kol sa kol.

0: nung fresh no go nung kangai apa cawo ngai jemon take sangai nini buto baksa kutum jolo kalasi lasi hinja go jata abo baksa baksa no go nung tak kutum jora ngai dut maru mu dut maru pan doi kai tang mutung man se doi kai tang
1: doi bos nam la yo
0: e mutung tha mu mane dut nar khai baksa baksa doi kai tang doi kai tang kai simunang tam khai na doi no
1: Kibi
0: siri jago. Kibi awoi, nungum nogo, nunglasi sanamde, nung naika baza ni silasi paisa la, nang nibule nogo tong hankai, nung nogo sanamde, abaka nogo, nung lasi sanamna hane doi sanamde. A doi no, glass hokai nadi, glass hokai nawoi, nung ba grinder on nawoi, kuri hinkankai nung, bati ba deko pan nawoi ako jini. Ung kok kerja dal guti men dal guti ni rock, overrock bayi panong guti bui, mana dal guti mah ke guti bui ya koi, aro neng cini didi cini panong didi, abakai, uje ketui mana, ketui kaham no ribu ya koi, ung kok di gura kai di, gura mana dal guti mah ke gudong dita, gudong ya koi, ngara ung kok di mana, u tukuman mak kerja. Tukuman, iyo tukuman, no mix kadi mana?
1: Besar nai.
0: Iko jamis, order jamis, sah jamis, boleh order jamis segera di dah. Jadi kangga, abo tiada di mana logi no, abo pulih tahu. Tukuman to para logo cenoro, engkau to boyum logo mana, aku ros siar sini. Kau para logo abo akan si boy lama kina rahen no, engkau asai aku ya, syukur bijak murga tu, kido para ni boro logo mo. Saiman panah brok saime ya hai nung tung. Kau saiman tu semua masa kangkai. Agi cerai pulau kang, amu engko ya guna na woi. Aing tang payu lama nu kangkai mumpung kau dayang kangkai.
1: Salayu.
0: Eh, abu kangkai abu aing tung kaham sesin besang ni pagi. Kau amu mix kaya ya koi. Riwi, arono riwi ya koi nung borof rina kaya didi. Dia kapa nung di. Tanda ang tung. Awo kelai mana. Tak kisah, gay bel mana thoma jodoh tabo. Bel ni, sorbet tu jodoh ham jowo. Bel, asa kali bosa wo, ni bel no rogi bosa wo, kali tak, kali bosa wo, sorbet bosa nama nunggu. Gay, bel no sorbet nama nunggu kang, gay, onik bosa, thanda angtung, freeze ni, tuh ibai siapulu ya koi. Tanda kay nang kangay jaw aro leburo kisa sebi de kangay talk masik kisa ya baza ni nang yable
1: aro kuti
0: kaham rin na kuti kaham di mano kuti kaham u ngko gur ni kuti kuruk ni kuti rok kuri de ba o kuti kaham no di kangay bok tanda ang tong ta sini buri mano kuti buri mano mani nang je hamzak mani Nunggu beri di tak, jadi wuih aku ini nungdi. Asal ke kelai aku ini nungkangkai, jeng senama aku ini nungkangkai. Jini yak ni jini, soi yak bes senama ini nungmani. Kuno aro seleng nama kure, kuno kure. Mana kasih fresh entung ata, bekap puriskar ke jeng nungai mano. Sorry berthik dong.
1: Aku tu beli sih, jeng pataro nungkangke, patani jamung nungna thok saku. Nungmung bahain thok zaku, tamu ke borok bo podre bo thok nan bagi mani ru. Pia bao thok nan bagi mani ri thani hingkai chini shak no deradrena ni mani bo adu thangu. Bun bagi no jeng jesakpa nung thung, bo nainan nai thuk yapa nung thong thung. Haifa no, je shoy chamung no jeng maachak hangkai chini shak no jeng kaham to ni mani. Abun bagi no, nogo jesak manchak jeng abu hai pol ni buti rok, ba butai rok, no jeng kaham ke chana ni nao. Kabai kena ceng, tapi ni ojor awak kat yang ojek sup tunggu asuk kena yang o bethai rok munmani bojora. Engkau thaycuk kumun ni kok tu nung thaycuk cai thaycuk kuthung ni buat nung nani senama iman.
0: Thaycuk kuthung ni buat nung senama no. Thaycuk kuthung kang kai tu nung zaman tapi boy kubang ma mungkin social media buat nunggu itu engkau kaya nini nogo agi nih itu buat senama payah thaycuk kuthung ni nini thaycuk panah nai thaycuk panah nai engkau zak Simon sini zak engkau abu pun nung senama iya ko

Asukjara, kenapa kita berhubung pada nugul? Agus punya agor tala tabuk, kenapa ini kerang berpanda? Kerang berpanda waktu ini puna no kenapa di? Tamisra marak ni kerang berucapmu, bini ucapmu kenapa jagai kabukhorka? Robi marak tai gita marak? Sihir kebrok, kulai ambasani.